0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih barengan dari Lopez di sini di Nyarapuy di hari Selasa 28 Juli 2026. Balik lagi nyemangatin kalian semua Sobat RDI ya, di akhir bulan ya, udah menjelang akhir, ada yang udah gajian, ada yang memang masih merangkak menuju tanggal gajian. Tetap semangat ya guys ya, kita semangatin setiap paginya untuk memulai aktivitas hari ini dari jam 7 sampai jam 10 nanti, apalagi jam 7 sampai jam 8 kita ada temennya dong, bertahun-tahun yang sudah menjadi teman harian kita semua, siapa lagi kalau bukan Hot Tin Cream. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, tinggal balurin aja Hot Tin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot Tin Cream original, terus ada Hot Tin Cream strong, ada Hot Tin Cream aromaterapi, ada juga Hot Tin Balsam yang extra hot, ada juga Hot Tin Go, ini dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Terus ada juga Hot Tin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot Tin Hot Spray, udah pada nyobain apa belum nih? Yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya Hot Tin ya, di @hotincream.id, terus TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Buat kalian semuanya tetap semangat Sobat RDI ya, karena pagi ini diawali dengan lagu Bagaikan Langit dari Potret.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Seperti biasa dong, jam 7 sampai jam 8 jadwalnya Sobat RDI untuk apa? Untuk ngabzen ya, biar tambah eksis pagi ini Sobat RDI ya, biar tambah eksis langsung gabung aja di sini di WhatsApp boleh 0815 1468 9995, dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Siap apa belum sih disapa sama Ratu Keong Racun? Udah kali ya, ya udah kita gaskan aja deh kalau gitu ya, gas.

0: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trexis balik lagi di Nyarapkuy dibarengin cuan dari Indah Sari. Boleh kita dengerin Sobat RDI ya, semangat cari cuannya buat kalian yang pagi ini lagi nyimak Radio RDI, semangat nyari cuannya juga luar biasa, dapat banyak gitu ya. Dan pagi ini Sobat RDI pengen nyapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Kak Maria dari sini, halo, apa kabarnya nih Ima Aziz? Terus ada lagi dari yang udah ikutan hadir, Nesrave. Nama lu jangan susah-susah ya, jangan bikin orang tua emosi ya pagi-pagi. Darah tinggi gue nih. Resta dari Malaysia, selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat Ade Yuli yang ada di Bogor, selamat menikmati sarapan kamu ya. Sarapan kamu aja, jangan sarapan aku buat kamu ya. Aditya Suripto juga selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat Bang Ingat. Ada lagi dari Bang Ingat, ingat siapa? Ingat kamu maksudnya ya. Terus pengennya apa juga buat Arjuna. Ada lagi dari yang udah ikutan hadir lagi, Rizky Ray. Terus pengennya apa juga buat yang hadir dari Sima. Sima, terima kasih. Koala juga selamat pagi. Ah, ada koala gabung sama gua.
1: Sini, sini, aku traktir kamu ya, makanan kenapa enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy. Dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream.
0: Pencet panasnya pas, pade.
3: Hotnya in sampai.
0: Ya, ntar balik kenal lagi ya.
3: Atasi capek dan pegal.
4: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Oke. Nah, sekarang pengen ngasih informasi buat kalian setelahnya apa? Ini aktif banget tangan gue ya dari tadi kepencet gara-gara ada ini apa ini namanya? Mouse-nya di sini ya. Dan pagi ini pengen kasih informasi Sobat RDI ya. Ini untuk para pengendara yang pagi ini harus tahu informasi jalanan juga yang ada di Jakarta. Ada buka tutup sementara gerbang tol Tomang sampai tanggal 9 Agustus dan harus menyimak jam dan jalur pengalihannya. Jadi buat Sobat RDI ini ya, khususnya para driver yang selalu lewatin jalan itu dari PT Jasa Marga atau Persero TBK lewat regional metropolitan yang memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jus sementara gerbang tol Tomang selama pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan ruas tol dalam kota. Jadi memang ada yang disampaikan juga. Indra kaget kenapa banyak barang sih. Ya, jadi memang sudah disampaikan juga lewat akun Instagram resmi @official.jmm JM Metropolitan dan pekerjaan ini mulai dari tanggal 24 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026. Jadi pekerjaannya secara bertahap setiap Jumat itu jam 21.30 waktu Indonesia Barat hingga hari Minggu pukul 5 pagi dengan penyesuaian terhadap kondisi lalu lintas di lapangan. Seperti itu ya. Jadi memang apabila gerbang tol Tomang ditutup sementara, pengguna jalan dari arah Tangerang yang hendak menuju Semanggi atau Cawang itu lewat ruas tol dalam kota akan diarahkan keluar melalui exit Tomang. Selanjutnya, nanti kendaraan diminta melanjutkan perjalanan lewat jalan arteri sebelum kembali masuk ke jalan tol lewat gerbang tol Slipi 2. Sementara itu, kalau kendaraannya dari arah Tangerang yang akan menuju Pluit maupun Bandara Internasional Soekarno-Hatta, itu akan dialihkan keluar lewat exit Tomang. Dan pengguna jalan juga kemudian diminta melanjutkan perjalanan melalui jalan arteri dan kembali masuk ke jalan tol melalui gerbang tol Jelambar 1. Makanya dari Jasa Marga ini jelasin kalau pekerjaan rekonstruksi ini merupakan bagian dari rangkaian pemeliharaan jalan yang dilakukan secara bertahap di ruas tol dalam kota. Apalagi selama pekerjaan berlangsung ya. Dihimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi perubahan arus lalu lintas dengan mengatur rute dan waktu perjalanan. Jadi dicatat Sobat RDI ya, ini pekerjaannya mulai berlangsung dari tanggal sudah berlangsung sebetulnya dari tanggal 24 Juli sampai 9 Agustus 2026. Nah, hari Jumat 21.30 itu jam setengah 10 malam sampai dengan hari Minggu jam 5 pagi. Udah harus dicatat, udah tahu jadwalnya. Kalau misalnya sampai ngedumel lewatin situ, kenapa sih ditutup? Berarti gak dengerin Radio RDI.
1: Sini, sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
6: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
6: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
7: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Rexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi Sobat RD pagi ini ya, nyapa kalian buat yang udah eksis di Burjo pagi ini ya. Ratu Keong Racun, nyapa lagi buat kalian para Keong Sawah, Keong Rawa dan Keong Darat.

Celebrity Strike Zes balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot In Cream. Panasnya pas hotnyain sampai ke dalam. Ternyata dari Avolia. Udah kita dengerin Sobat RDI ya, dan kita juga mau ngabsenin lagi buat yang udah gabung di fanpage ya, dan juga di 0815-1468-9995. Ada siapa aja, Ratu Keong Racun mau menyapa kalian. Tapi sebelumnya ngucapin terima kasih dong. Terima kasih Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, terus redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal conjolan. Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga untuk aktivitas ya, untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream, karena Hot In Cream ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, Hot In Cream Aromaterapi, Hot In DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada juga Hot In Koyo Aromaterapi, terus ada juga Hot In Balsam yang extra hot, ada juga Hot In Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan kayak pijat. Ada juga Hot In Tube yang ukuran 30 gram, baru nih cebanan doang, 10 ribuan doang ya. Terus ada Hot In Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada lagi dari satu lagi Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot In Cream. Hot In Cream panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ketemu lagi sama Hot In Cream kita besok Sobat RDI ya. Dan sekarang Ratu Keong mau nyapa

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot. Best.

0: jangan lupa dengerin 97,1 FM Radio
1: RDI Jakarta.
0: Tempat kamu eksis.
2: Eksis.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Balik lagi di Nyarap Kui. Dan pagi ini Sobat RDI masuk di jam yang kedua, jam 8 lewat 13 menit. Dayu Lopez masih nemenin kamu semua. Dibarengin dibarengin lagunya Ku Petik Bintang lagi. Melompat lebih tinggi dari Sheila on Seven. Ya udah kita dengerin Sobat RDI. Dan pagi ini pengen kasih informasi dulu buat kalian. Ini ada yang informasi yang akan disampaikan dari inews.id. Karena BGN ini siapkan sistem digital pantau MBG. Jadi orang tua ini bisa cek menu mulai pekan depan. Wow. Oke, Bapak ya. Kalau kemarin sih gue menunya itu adalah kentang rebus, sawi rebus, terus ada siomay sama telur yang dicetak gitu kayak bunga gitu ya. Gue tanyain, mana bumbu kacangnya? Nggak ada, bukan bakso tahu. Jadi memang BGN ini menyiapkan sistem digital biar publik ini bisa memantau program makan bergizi gratis. Dari Kepala BGN, Bapak Sudaryono menargetkan sistem ini sudah bisa diakses oleh publik khususnya orang tua mulai minggu depan. Ya, seperti itu. Jadi memungkinkan orang tua tahu menu MBG apa yang akan dimakan anaknya di sekolah. Dan selain itu orang tua juga bisa tahu lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang menyajikan MBG. Jadi akan memudahkan orang tua untuk mengakses sistem digital tersebut. Orang tua ini cukup memasukkan nomor induk kependudukan anak untuk bisa mengakses sistem digital itu. Oke, bisa dipantau ya hari ini menunya apa gitu ya. Oke, baiklah. Dan misalnya login ya, masukin nick anaknya. Dari situ nanti bakal tersaji anaknya sekolah di mana, menunya apa, kandungan gizinya apa, terus makanan yang dimasaknya di mana, ya udah tahu tuh, sama sampai tahu kepala SPPG-nya siapa, itu bisa diakses sama orang tua. Dan untuk masyarakat biasa, BGN ini akan menyediakan informasi yang bersifat lebih umum seperti jumlah dapur MBG di setiap daerah, kemudian jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG seperti itu, ya. Oke, baiklah, kita tunggu minggu depan Sobat RDI ya. Seperti apa kita akses untuk para orang tua yang pengen tahu menu MBG hari ini anak kita makan apa ya minggu depan. Dan pagi ini pengen ngomongin soal menunggu, mengantri, karena budayakan antri. Antri ini sudah dibudayakan oleh negara kita sendiri, Sobat RDI ya. Dan budaya antri ini kadang ada manusia yang tidak membudayakan antrian ini. Cuma yang namanya beli makanan ya, beli sesuatu gitu ya, memang harus mengantri. Tapi mengantri ini ada yang cukup panjang, ada yang panjang sekali, ada yang panjang banget gitu ya. Ada yang cukup lama juga, karena memang yang jualannya mungkin agak slow-mo, atau mungkin dia mempertahankan kualitas gitu ya. Karena contoh semalam gue beli martabak yang memang dia mempertahankan kualitas dan masih manual banget bikin martabak gitu ya. Kayak adonannya ini kayak mungkin adonannya masih dikasih gulanya di situ, Ndra. Jadi adonan martabak yang manisnya nih masukin tuh ke gayung ya. Terus masih dikasih gula, garamnya di situ. Gimana enggak lama coba? Gua semalam nunggu beli martabaknya sejam. Ya.
1: Di situ
0: juga ya. Jadi per adonan gitu. Per adonan itu dia cuma dua orang yang jaga. Ya, terus tulisnya masih manual. Yang satu sambil bikin martabak telur, yang satu bikin adonan yang buat martabak manisnya gitu. Cuma kalau yang bagian untuk menaburkan topping-toppingnya itu yang bikin martabak telurnya juga. Gimana kagak lama itu ya. Tapi memang dia mempertahankan kualitas seperti itu. Terus orang juga jadi kayak nonton. Dia kayaknya udah terbiasa terintimidasi dia sama para pelanggan. Soalnya pelanggan kalau udah kesel lama-lama kan dari duduk, berdiri, sampai kayak begini nih, ngeliatin terus kan. Gue ngapain gak ngedip-ngedip, apa kagak ngedip-ngedip gitu. Apa gue juga kayak ngeliat kayak gini, terus si abangnya juga cuma ngangguk gitu doang, padahal gue belum ngomong apa-apa gitu ya. Itu memang 1.5 jam menunggu ya, untuk 2 martabak, martabak manis dan martabak telur gitu ya tadi malam. Cuma Indra sendiri pernah gak sih punya pengalaman beli makanan kayak gitu, terus antrinya lama, berapa lama, terus beli makanan apa? Pernah gak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernah,
0: beli apa?
2: Roti John.
0: Oh iya, dulu ya pas lagi rame banget ya,
2: roti
0: viral.
2: Roti panjang. Telur, terus pakai
0: sosis atau daging smoked beef ada juga kan?
2: Lupa dagingnya apa ya dia?
0: Itu smoked beef kalau enggak salah deh. Daging asap kan? Daging atau daging asep?
2: Lupa, ya, pokoknya itu roti John. Ada Sejam lebih antri
0: nunggu. Ya, oke. Okay. Itu ngambil nomor antrian dulu apa gimana?
2: Ngambil nomor antrian. Hmm,
0: oke. Okay. Dan worth it tapi sama ininya ya, sama rasanya.
2: Sosok sih, enggak bukan yang gimana-gimana karena roti juga ya, bukan yang
0: karena roti biasa aja, karena lagi viral aja. Iya. Sengaja memang ya datang ke situ.
2: Sengaja. Pengen. Kalau teman aku pernah dia nasi goreng 2 jam.
0: Nasi goreng 2 jam lebih lama lagi.
2: Jadi tuh ada nasi goreng rame mulu, dia penasaran. Tapi pas dia datang sepi. Dia pesen nasi goreng 2. Gila, nasi goreng gila. Nunggu makan di tempat. Lama 2 jam, tapi setiap itu tuh dia lagi nunggu tuh ada yang datang ngambil. Sama. Ada yang datang ngambil.
0: Bener.
2: Ternyata itu tuh pada WA gitu tuh dah. Jadi udah jadi.
0: Udah tahu.
2: Di WA udah jadi diambil.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu, kebanyakan orang.
0: Gua juga semalam gitu kepedean. Yang nungguin itu kan cuma satu tuh, ada sepasang kekasih, ada dua sejoli di situ kan ya. Oh sepi nih gitu. Pesen dah martabak gitu kan. Sampai ditulis atas nama siapa, Dai Pak. Oke. Okay. Imut ya Mbak. Gitu. Udah gitu kan. Ya lama ya Pak, sekarang ya bikinnya ya. Cuma gitu doang ya. Pak, ditinggal dulu ya, mau beli air mineral. Gue udah beli air mineral tuh, balik lagi ke situ. Sampai air itu, air sebotol udah habis. Terus habis itu, anak gue ribet kan ya. Lapar, emang jam makan malam itu kan udah lewat kan. Aduh lapar, gimana ini, beli sate dulu tuh. Beli sate sampai jadi. Udah dibungkus, tadinya niat mau makan di situ gitu kan ya. Masih enggak, belum selesai juga. Belum selesai juga. Ternyata pas bukan si pasangan dua sejoli ini juga belum dikasih martabak. Jadi ada yang naik motor, dikasih martabaknya. Lah, ini berarti emang udah tahu gitu kan itu martabak lama. Jadi kayak pesan ditinggal dulu. Sama kejadiannya kayak nasi goreng.
2: Iya. Gitu. Bayangkan kalau udah tahu rame, kita pesan aja WA minta nomor abangnya.
0: Semalam lupa lagi gue minta nomor abangnya. Ya, salah banget nih gue nih ya. Keburu kesel, gue keburu bete. Tapi enak sih martabaknya ya. Tapi kalian sendiri sobat RDI boleh komentar di sini. Ya, kalian pernah gak sih ngalamin antri beli makanan lama banget ya? Beli makanan apa dan nunggunya berapa lama? Tolong kasih tahu di sini di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan sebentar lagi kita bakal live TikTok ya di @RDI 97,1 FM.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTV Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

guys, balik lagi di nyarap kuy, nyarin acara pagi kuy, Iciki Wirjos gila dangdut dari The Virgin, nganterin kita balik lagi pagi ini ya Sobat RDI. Pengen bacain komentar-komentar kalian yang memang udah ngasih tahu, pernah gak sih kalian ya punya pengalaman ngantri beli makanan yang lama banget. Kita pengen tahu beli makanan apa ya, beli makanan apa, terus ngantrinya berapa lama, kasih tahu lewat

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri, polisi tetapkan tersangka dugaan pengeroyokan yang tewaskan satu orang di Bali, hingga revitalisasi sekolah di Jakarta. Apa saja yang terjadi dalam 24 jeda? Ini Morning Brief edisi Selasa 28 Juli 2026. Pertama, Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Ia melepas tampuk kepemimpinan Bank Sentral setelah memegang jabatan tersebut selama sekitar 7 tahun. Mengikuti undang-undang yang berlaku, jabatan Gubernur BI sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti. Pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry secara hormat dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Efek dari mundurnya Gubernur BI, pasar saham dan mata uang rupiah sama-sama bergejolak. Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah dan nyaris menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara bursa saham dibuka melemah, namun sempat naik sebelum kemudian menurun. Salah satu alasannya, para pelaku pasar memilih bersikap wait and see sambil mencermati proses transisi kepemimpinan bank sentral dan arah kebijakan moneter. Beberapa pengamat menilai besarnya dinamika pasar terkait hal ini bakal bergantung pada alasan pengunduran diri Perry, mekanisme suksesi, serta kredibilitas sosok yang akan menggantikannya. Berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana eskalasi serangan militer hingga 2 pekan terhadap Iran pada Jumat minggu lalu, meski operasi tersebut telah dipersiapkan. Selain karena mempertimbangkan upaya membuka kembali jalur diplomasi dengan Teheran, para pejabat AS, yang dikutip The Wall Street Journal, mengungkap fakta soal menipisnya persediaan rudal pencegat pertahanan udara. Trump sendiri membantah bahwa persediaan amunisi menjadi masalah. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki lebih dari cukup amunisi untuk memenuhi kebutuhannya. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan pria pencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026, korban berinisial KD dihakimi massa hingga tewas usai terpergok diduga mencuri ayam aduan. Kedua perkara, yaitu dugaan pencurian ayam dan aksi tindak pidana kekerasan telah ditangani polisi. Kepolisian juga menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan meminta masyarakat menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat. Selanjutnya, kita beralih ke Bali. Dugaan diskriminasi terhadap warga lokal oleh klub lari milik komunitas Entourage Bali berbuntut panjang. 2 warga negara Belanda yang menjadi penyelenggara dicekal dan dilarang kembali memasuki Indonesia setelah proses seleksi peserta acara tersebut viral dan memicu kritik masyarakat. Pihak imigrasi Bali, selain ikut mengecam aksi diskriminasi tersebut, juga menyoroti dugaan pelanggaran aturan terkait penyelenggaraan kegiatan oleh warga negara asing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Sebelumnya, keputusan percepatan revitalisasi diambil setelah kondisi Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 9 di Jakarta Selatan viral dan menjadi perhatian publik. Bangunan sekolah tersebut roboh sejak 2024 dan hingga kini belum dibangun kembali. Berita terakhir, rumor Real Madrid yang ingin mendatangkan Michael Olise pada bursa transfer musim panas mendatang tampaknya tak akan menjadi kenyataan. Kabar terbaru menyebut, Real Madrid tidak akan mengejar Michael Olise pada musim panas ini, kendati Florentino Perez tertarik kepadanya. Sebagai gantinya, Real Madrid kini mengalihkan perhatian ke penyerang asal Pantai Gading, Yann Diomande. Dikabarkan juga bahwa Real Madrid dan Yann Diomande kini telah mencapai kesepakatan lisan dan Diomande dikabarkan setuju dengan persyaratan pribadi yang diberikan oleh Real Madrid. Tidak ada yang tahu kapan perubahan terjadi. Karena itu, tetaplah di depan dengan mendapatkan informasi paling faktual dan up to date dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Kita ke informasi, In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC memperkuat pengembangan sport tourism di kawasan ekonomi khusus atau KEK melalui penyediaan fasilitas kawasan The Mandalika sebagai arena penyelenggaraan 4 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 12 Nusa Tenggara Barat 16-26 Juli 2026. Hal ini warga diungkapkan General Manager The Mandalika Pariwijaya kemarin. Dalam pelaksanaan Porprov 12 NTB 2026, ITDC menyediakan sejumlah fasilitas kawasan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan 4 cabang olahraga. Area parkir VIP Deluxe Pertamina Mandalika International Circuit dimanfaatkan sebagai arena cabang olahraga sepatu roda. Lapangan Poli Pantai Kute Beach Park The Mandalika menjadi lokasi pertandingan cabang olahraga Poli Pantai. Batu Kotak Tanjung An menjadi arena cabang olahraga triathlon, sementara cabang olahraga aerosport nomor terjun payung memanfaatkan area Mandalika Airstrip sebagai titik pendaratan. Melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Porprov NTB, pihaknya ingin memperkuat peran The Mandalika sebagai kawasan sport tourism yang aktif dan berdaya saing, sekaligus memberikan ruang bagi pembinaan atlet dan pengembangan berbagai cabang olahraga di Nusa Tenggara Barat. Lebih lanjut, Pari menjelaskan bahwa penyelenggaraan berbagai cabang olahraga di kawasan The Mandalika juga menjadi momentum untuk terus membangun ekosistem sport tourism yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, hiburan, dan budaya. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Taufik Aryawan bin Salam, alamat semula di Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Yuli Marhayati binti Mahmud sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
1: Waduh, maaf nih Pak Haji.
2: Emang kenapa?
1: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
2: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, kontingen Kabupaten Lombok Tengah menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Para atlet Lombok Tengah berhasil mengumpulkan 125 medali emas, 93 medali perak, dan 126 medali perunggu atau dengan total 344 medali. Dari total 125 medali emas tersebut, 2 medali emas berasal dari cabang olahraga eksibisi, yakni tekbal dan padel. Capaian ini mengantarkan kontingen Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kedua klasemen akhir Porprov NTB 2026. Dominasi Lombok Tengah juga terlihat dari keberhasilannya melahirkan banyak cabang olahraga berstatus juara umum. Dari 49 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 13 cabang olahraga berhasil menyandang predikat juara umum, yaitu taekwondo, kempo, MMA, tinju, wushu, judo, tenis meja, bulu tangkis, dayung, aerosport, Porsche, Rossi atau sepatu roda, pickleball, dan selancar ombak. Artinya sekitar 25% dari total 49 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov NTB 2026 berhasil dikuasai oleh atlet-atlet Lombok Tengah sebagai juara umum. Ketua KONI Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengharumkan nama daerah. KONI Kabupaten Lombok Tengah berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga, sekaligus memperkuat budaya kompetisi yang sehat. Sinergi antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta dukungan masyarakat diyakini menjadi modal penting untuk menghadirkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang-ajang olahraga mendatang.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
4: Radio Mandalika.
5: Angkan, panggel-panggel ngeri ida pekane Pak ni ya.
6: Ah, mulah makenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
5: Angka aneh bae. Lah, si Maida penani japa anget mau lontah baida apa? Napa jadi si Mora hak baru ni ke Pak?
6: Minyak oles bokasi.
5: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni Pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga. Bau untuk campur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
3: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Primanetra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Primanetra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Primanetra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
6: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio. 88 Mandalika.

pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika, budaya Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

0: semua. Semua dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Radio Mandalika.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

Lepas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita ke informasi lainnya, update dari antaranews.com untuk hari ini. Kontingen Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menampilkan keindahan dan kekayaan budaya Sasak di panggung Jember Fashion Carnaval atau GFC yang digelar di Jember Park, Jawa Timur 25-26 Juli 2026. Hal ini warga juga diungkapkan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, Muhlis, dalam keterangan tertulis tulisnya di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah terus mendukung berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang promosi dan pelestarian budaya lokal. Menurut Muhlis, keterlibatan generasi muda dalam ajang seni dan budaya berskala nasional maupun internasional merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Sasak. Melalui kreativitas seni dan budaya bernuansa budaya Sasak, kontingen Lombok Tengah diharapkan mampu menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya memukau tetapi juga memperkenalkan identitas daerah kepada para pengunjung GFC dari dalam dan luar negeri. Ketua kontingen Lombok Tengah Ahmad Rifani mengatakan GFC 2026 menjadi keikutsertaannya yang ke-9 kontingen Lombok Tengah dalam ajang karnaval busana tersebut. Menurutnya, kesempatan untuk kembali tampil di GFC menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar sebab kontingen tidak hanya membawa nama Lombok Tengah tetapi juga mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri, polisi tetapkan tersangka dugaan pengeroyokan yang tewaskan satu orang di Bali, hingga revitalisasi sekolah di Jakarta. Apa saja yang terjadi dalam 24 jeda? Ini Morning Brief edisi Selasa 28 Juli 2026. Pertama, Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Ia melepas tampuk kepemimpinan Bank Sentral setelah memegang jabatan tersebut selama sekitar 7 tahun. Mengikuti undang-undang yang berlaku, jabatan Gubernur BI sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti. Pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry secara hormat dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Efek dari mundurnya Gubernur BI, pasar saham dan mata uang rupiah sama-sama bergejolak. Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah dan nyaris menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara bursa saham dibuka melemah, namun sempat naik sebelum kemudian menurun. Salah satu alasannya, para pelaku pasar memilih bersikap wait and see sambil mencermati proses transisi kepemimpinan bank sentral dan arah kebijakan moneter. Beberapa pengamat menilai besarnya dinamika pasar terkait hal ini bakal bergantung pada alasan pengunduran diri Perry, mekanisme suksesi, serta kredibilitas sosok yang akan menggantikannya. Berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana eskalasi serangan militer hingga 2 pekan terhadap Iran pada Jumat minggu lalu, meski operasi tersebut telah dipersiapkan. Selain karena mempertimbangkan upaya membuka kembali jalur diplomasi dengan Teheran, para pejabat AS, yang dikutip The Wall Street Journal, mengungkap fakta soal menipisnya persediaan rudal pencegat pertahanan udara. Trump sendiri membantah bahwa persediaan amunisi menjadi masalah. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki lebih dari cukup amunisi untuk memenuhi kebutuhannya. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan pria pencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026, korban berinisial KD dihakimi massa hingga tewas usai terpergok diduga mencuri ayam aduan. Kedua perkara, yaitu dugaan pencurian ayam dan aksi tindak pidana kekerasan telah ditangani polisi. Kepolisian juga menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan meminta masyarakat menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat. Selanjutnya, kita beralih ke Bali. Dugaan diskriminasi terhadap warga lokal oleh klub lari milik komunitas Entourage Bali berbuntut panjang. 2 warga negara Belanda yang menjadi penyelenggara dicekal dan dilarang kembali memasuki Indonesia setelah proses seleksi peserta acara tersebut viral dan memicu kritik masyarakat. Pihak imigrasi Bali, selain ikut mengecam aksi diskriminasi tersebut, juga menyoroti dugaan pelanggaran aturan terkait penyelenggaraan kegiatan oleh warga negara asing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Sebelumnya, keputusan percepatan revitalisasi diambil setelah kondisi Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 9 di Jakarta Selatan viral dan menjadi perhatian publik. Bangunan sekolah tersebut roboh sejak 2024 dan hingga kini belum dibangun kembali. Berita terakhir, rumor Real Madrid yang ingin mendatangkan Michael Olise pada bursa transfer musim panas mendatang tampaknya tak akan menjadi kenyataan. Kabar terbaru menyebut, Real Madrid tidak akan mengejar Michael Olise pada musim panas ini, kendati Florentino Perez tertarik kepadanya. Sebagai gantinya, Real Madrid kini mengalihkan perhatian ke penyerang asal Pantai Gading, Yann Diomande. Dikabarkan juga bahwa Real Madrid dan Yann Diomande kini telah mencapai kesepakatan lisan dan Diomande dikabarkan setuju dengan persyaratan pribadi yang diberikan oleh Real Madrid. Tidak ada yang tahu kapan perubahan terjadi. Karena itu, tetaplah di depan dengan mendapatkan informasi paling faktual dan up to date dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

98.4 Mandalika FM Radio Lombok. Baik, masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Untuk siang hari ini ketemu kembali di Pesona Mandalika dengan lagu-lagu dari Bollywood, tips-tips menarik, info terbaru seleb Bollywoodnya, semua menunya kami kumpulkan ya untuk pecinta Bollywood di Pesona Mandalika sampai tuntas nanti. Poinnya, jangan kemana-mana.

Baik, warga di Pesona Mandalika, untuk siang hari ini kita hadirkan nanti informasi kesehatannya warga ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh mereka yang memang sering berolahraga untuk menghindari serangan jantung. Kan banyak nih kita tahu warga ya, ada yang habis olahraga, kolaps, serangan jantung gitu warga ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko serangan jantung? Nanti kita akan spill warga tipsnya ya di Pesona Mandalika untuk hari ini. Dan informasi terbaru seleb Bollywood juga tetap

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

keluarga masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Ayo angkat tangan yang gak pernah olahraga. Jangan angkat tangan yang suka olahraga ya. Oke. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh mereka yang memang suka olahraga, warga, untuk meminimalisir resiko serangan jantung? Nah, yang pertama misalnya adalah bagi yang suka olahraga, yang pertama dilakukan itu adalah peregangan, warga. Jadi lakukan peregangan ringan untuk membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan aliran darah. Selanjutnya, dinginkan tubuh. Jika warga berolahraga dengan intensitas tinggi, dinginkan tubuh dengan berjalan santai atau melakukan aktivitas ringan lainnya. Jangan lupa, poin ketiga ini sangat penting, warga, adalah minum air putih ya. Pastikan Anda minum air yang cukup untuk menggantikan cairan yang hilang selama berolahraga. Kan berkeringat no olahraga, warga. Ya, kalau tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, ini juga bahaya ya, poin ketiga. Kemudian beristirahatlah. Selanjutnya, berikan waktu istirahat yang cukup untuk tubuh. Jangan langsung melakukan aktivitas berat setelah berolahraga. Kemudian jangan lupa pantau denyut jantung. Jika warga memiliki riwayat penyakit jantung atau memiliki faktor risiko lainnya, pantau denyut jantung Anda setelah berolahraga. Selanjutnya, hindari perubahan suhu yang ekstrim. Hindari perubahan suhu yang ekstrim seperti mandi air panas atau dingin setelah berolahraga. Selanjutnya, konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi untuk membantu mengembalikan energi dan mendukung kesehatan jantung. Terakhir, pantau tekanan darah. Jika warga memiliki riwayat penyakit darah tinggi, pantau tekanan darah Anda setelah berolahraga. Namun perlu diingat bahwa serangan jantung dapat terjadi tanpa gejala yang jelas. Jika warga mengalami gejala-gejala seperti misalnya nyeri dada atau perut, sesak nafas, kemudian keringat dingin, pusing atau kelelahan, nyeri lengan dan bahu ya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan lainnya jika warga memiliki pertanyaan gitu, warga ya, tentang tanda gejala medis seperti nyeri dada atau perut, sesak nafas, keringat dingin, pusing atau kelelahan, nyeri lengan atau bahu, silakan kunjungi dokter Anda ya, atau ke fasilitas-fasilitas kesehatan di Lombok Tengah ya. Apalagi sekarang ada screening kesehatan gratis katanya, warga ya, di Lombok Tengah. Programnya mungkin warga udah ada yang tahu ya. Jadi gratis untuk screening kesehatan di fasilitas kesehatan untuk sementara di Lombok Tengah itu baru Puskesmas Praye, warga ya. Itu dia informasinya untuk siang hari ini di Pesona Mandalika.

0: dot.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Ya pleh hurim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker nu iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker nu amece hehehe. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba Bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

Baik warga, masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Kita ke Bollywood yuk warga. Ini ada wawancara lawas bersama mantan istrinya Amir Khan, Kiran Rao warga. Jadi dalam sebuah wawancara lawas bersama India Today, Kiran Rao yang saat itu masih berstatus istri dari Amir Khan pernah ditanya siapa aktor idolanya di antara tiga Khan ya. Ada Salman Khan, ada Amir Khan, dan Shah Rukh Khan warga. Namun sebelum Kiran menjawab, sang host terlebih dahulu menceritakan jika sebelumnya acara mereka sudah pernah mengundang Gauri Khan atau istri Shah Rukh dan memberikan pertanyaan yang sama, dan Gauri Khan saat itu mengatakan jika dirinya lebih menyukai akting dari Amir Khan. Jadi hostnya menyebut bahwa kami pernah mengundang Nyonya Gauri Khan dan memberikan pertanyaan yang sama, dan ia menjawab, aku lebih menyukai akting Amir Khan. Bagaimana dengan Anda? Kiran Rao lantas merespon ucapan dari host tersebut, aku lebih menikmati menonton Salman Khan. Entah kenapa, sejak muda aku sering menonton film-filmnya dan aku suka dengan cara dia memainkan perannya, kata Kiran Rao ya. Well, jangan-jangan nanti kalau Babang Salman Khan menikah, istrinya mungkin akan ngefans sama Shah Rukh warga ya. Karena istrinya Shah Rukh sendiri itu lebih menyukai akting dari Amir Khan. Istrinya Amir Khan menyukai aktingnya Salman Khan. Dari lawan Pesona Bollywood warga, kami hadirkan informasinya siang ini di Pesona Mandalika.

0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Ana bersama Anda untuk gelaran Pesona Mandalika hari ini. Tunghe thank you, terima kasih untuk yang masih terus setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ana pamit dulu nggih, untuk ketemu esok kembali. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god, main to hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kabur acha. Mau ganteng ala sarukan acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Denger hai, denger hai.
3: Pesona,
4: pesona,
3: pesona,
2: Mandalika.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Didik J. Rahbini menyatakan Gubernur Bank Indonesia atau BI yang baru harus memainkan peran penting dalam menjaga nilai tukar rupiah. Menurut dia, Gubernur BI merupakan pejabat paling bertanggung jawab terhadap masa depan stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Investasi dan Perindustrian. Diharapkan Gubernur BI mampu menjaga kurs rupiah yang sangat berhubungan dengan kinerja perdagangan internasional, investasi dan fiskal. Karena itu Gubernur BI dianggap tak boleh hanya dominan berperan dalam kebijakan moneter, tetapi menjadi pemimpin terdepan dalam menjaga nilai tukar rupiah, mengingat tantangan yang ada sangat berat karena mencakup gabungan masalah moneter dan non-moneter. Lebih lanjut, tugas menjaga kecukupan cadangan devisa atau CADEP dinilai perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait karena instrumen tersebut dipakai untuk intervensi pembayaran utang luar negeri pemerintah hingga menjaga kepercayaan pasar. Atas ulasan tersebut, kata Didik, untuk memperkuat CADEP, BI dan pemerintah perlu bekerja bersama agar kinerja sektor real dan perdagangan meningkat serta memastikan hasil devisa parkir di dalam negeri. Dalam hal ini, Didik menegaskan koordinasi antara BI dengan pemerintah harus meningkatkan ekspor bernilai tambah, mengurangi impor, memperkuat industri untuk outward looking dan bersama-sama menarik investasi langsung. Seperti diketahui Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia atau BI Destri Damayanti ditetapkan menjadi pejabat sementara Gubernur BI setelah pengunduran diri Perry Warjio dari jabatannya. Selanjutnya pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatan Gubernur BI. Setelah tahapan administrasi tersebut, proses pergantian Gubernur BI akan memasuki masa transisi sebelum Presiden mengajukan calon Gubernur BI definitif yang baru. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengusulkan nama calon Gubernur BI baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Selanjutnya, Komisi 11 DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum memberikan persetujuan resmi. Setelah disetujui DPR, barulah calon tersebut akan ditetapkan dan dilantik oleh Presiden sebagai Gubernur BI definitif. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri, polisi tetapkan tersangka dugaan pengeroyokan yang tewaskan satu orang di Bali, hingga revitalisasi sekolah di Jakarta. Apa saja yang terjadi dalam 24 jeda? Ini Morning Brief edisi Selasa 28 Juli 2026. Pertama, Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Ia melepas tampuk kepemimpinan Bank Sentral setelah memegang jabatan tersebut selama sekitar 7 tahun. Mengikuti undang-undang yang berlaku, jabatan Gubernur BI sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti. Pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry secara hormat dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Efek dari mundurnya Gubernur BI, pasar saham dan mata uang rupiah sama-sama bergejolak. Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah dan nyaris menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara bursa saham dibuka melemah, namun sempat naik sebelum kemudian menurun. Salah satu alasannya, para pelaku pasar memilih bersikap wait and see sambil mencermati proses transisi kepemimpinan bank sentral dan arah kebijakan moneter. Beberapa pengamat menilai besarnya dinamika pasar terkait hal ini bakal bergantung pada alasan pengunduran diri Perry, mekanisme suksesi, serta kredibilitas sosok yang akan menggantikannya. Berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana eskalasi serangan militer hingga 2 pekan terhadap Iran pada Jumat minggu lalu, meski operasi tersebut telah dipersiapkan. Selain karena mempertimbangkan upaya membuka kembali jalur diplomasi dengan Teheran, para pejabat AS, yang dikutip The Wall Street Journal, mengungkap fakta soal menipisnya persediaan rudal pencegat pertahanan udara. Trump sendiri membantah bahwa persediaan amunisi menjadi masalah. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki lebih dari cukup amunisi untuk memenuhi kebutuhannya. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan pria pencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026, korban berinisial KD dihakimi massa hingga tewas usai terpergok diduga mencuri ayam aduan. Kedua perkara, yaitu dugaan pencurian ayam dan aksi tindak pidana kekerasan telah ditangani polisi. Kepolisian juga menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan meminta masyarakat menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat. Selanjutnya, kita beralih ke Bali. Dugaan diskriminasi terhadap warga lokal oleh klub lari milik komunitas Entourage Bali berbuntut panjang. 2 warga negara Belanda yang menjadi penyelenggara dicekal dan dilarang kembali memasuki Indonesia setelah proses seleksi peserta acara tersebut viral dan memicu kritik masyarakat. Pihak imigrasi Bali, selain ikut mengecam aksi diskriminasi tersebut, juga menyoroti dugaan pelanggaran aturan terkait penyelenggaraan kegiatan oleh warga negara asing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Sebelumnya, keputusan percepatan revitalisasi diambil setelah kondisi Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 9 di Jakarta Selatan viral dan menjadi perhatian publik. Bangunan sekolah tersebut roboh sejak 2024 dan hingga kini belum dibangun kembali. Berita terakhir, rumor Real Madrid yang ingin mendatangkan Michael Olise pada bursa transfer musim panas mendatang tampaknya tak akan menjadi kenyataan. Kabar terbaru menyebut, Real Madrid tidak akan mengejar Michael Olise pada musim panas ini, kendati Florentino Perez tertarik kepadanya. Sebagai gantinya, Real Madrid kini mengalihkan perhatian ke penyerang asal Pantai Gading, Yann Diomande. Dikabarkan juga bahwa Real Madrid dan Yann Diomande kini telah mencapai kesepakatan lisan dan Diomande dikabarkan setuju dengan persyaratan pribadi yang diberikan oleh Real Madrid. Tidak ada yang tahu kapan perubahan terjadi. Karena itu, tetaplah di depan dengan mendapatkan informasi paling faktual dan up to date dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
4: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
3: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
4: Rocky? Apa nama madu Rocky?
3: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
6: Bursa, musik kita. Bursa, musik kita.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

Dara lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, yepreh ulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, malik dengan saru sarung ini dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru serta paran-aran guntu teker no, iya lontar marah salai ya wah kan. Gampang lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman terkait dugaan kasus peredaran narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso di Jakarta Senin mengatakan AKP Pardiman diduga terlibat dalam perkara peredaran gerap narkoba, penyalahgunaan narkoba, serta penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum perkara narkoba. AKP Pardiman ditangkap bersama 6 anggotanya serta seorang anggota Polda Aceh. Selama 2026, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri telah menindak oknum-oknum personel kepolisian yang terlibat kasus narkoba. Pada bulan Februari 2026, penyidik pada Ditipit Narkoba menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putro Kencoro, sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba. Saat ini perkaranya telah di tahap persidangan. Selain itu, pada bulan Mei 2026, Ditipit Narkoba menetapkan mantan Kasatres Narkoba Polres Kutai Barat, Deki Jonathan Sasiang, sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jaringan bandar narkoba bernama Ishak. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore Dindang Goyang Mandalika. Hari ini 28 Juli 2026, tentunya sampai tuntas di jam 4 sore nanti.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek selain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narasa praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika, telah hilang satu buah STNK roda 2 DR5344TT atas nama Kadip Putra. Sekali lagi warga, telah hilang satu buah STNK roda 2 DR5344TT atas nama Kadip Putra. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar jalan umum Kelurahan Leneng, Gerunung Praia. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR5344TT, mohon dikembalikan kepada Lalu Juli Hartawan Jayadi, alamat Batusun Sakra Lombok Timur, nomor handphone yang bisa dihubungi 081-997-704-999. Sekali lagi 081-997-704-999. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praia lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, baik warga, sebelum kita ke azan salat asar, selamat sore di Lombadel ya, yang ada di Batu Jai. Request real ya, lagu Kerudung Kepalsuan dari Mansur S. Nah, ini yang gak ada, Kerudung Putih Roma Irama baru ada ya. Buat realnya, selamat beraktivitas baik. Selamat sore juga, sore real, sore balik. Hadir di Dendeng Goyang Mandalika, mau request lagu Bukan Yang Pertama, Mega Mustika. Buat orangnya saya selalu dari Ina Ella Jempung. Nah, tumben nih silaturahim lagi di sini. Baik ya, coba nanti kita cek lagunya. Baik, tapi kita harus break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam?

0: atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si Gitam.
3: Hahaha, mulai nanya ndang, aku awak penyampaia, apa-apa si kawih mulai ngerasa, mulai nak jeneng.
2: Aing kering, kering apa ini si kawih? Ama gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen.
3: Hahaha deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kau nyak aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jelo warna ndi nak berubah-ubah ndi ni ya luntur-luntur ade menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
5: Bursa Dedeng Goyang.
6: Mustika mengakhiri kebersamaan kita untuk Dendang Goyang Mandalika, tapi Mandalika Sore lanjut lagi nanti di Zona Kalau Muda. Jadi jangan geser ya, 88 pas Mandalika FM Radio.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, kontingen Kabupaten Lombok Tengah menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Para atlet Lombok Tengah berhasil mengumpulkan di ke-12 tahun 2026. Tahun 2026, para atlet Lombok Tengah berhasil mengumpulkan 125 medali emas, 93 medali perak, dan 126 medali perunggu, atau dengan total 344 medali. Dari total 125 medali emas tersebut, 2 medali emas berasal dari cabang olahraga eksibisi, yakni tekbal dan padel. Capaian ini mengantarkan kontingen Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kedua klasemen akhir Porprov NTB 2026. Dominasi Lombok Tengah juga terlihat dari keberhasilannya melahirkan banyak cabang olahraga berstatus juara umum. Dari 49 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 13 cabang olahraga berhasil menyandang predikat juara umum, yaitu taekwondo, kempo, MMA, tinju, wushu, judo, tenis meja, bulu tangkis, dayung, aerosport, Porsche, Rossi atau sepatu roda, pickleball, dan selancar ombak. Artinya sekitar 25% dari total 49 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov NTB 2026 berhasil dikuasai oleh atlet-atlet Lombok Tengah sebagai juara umum. Ketua KONI Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT menyampaikan

0: menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengharumkan nama daerah. KONI Kabupaten Lombok Tengah berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga, sekaligus memperkuat budaya kompetisi yang sehat. Sinergi antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta dukungan masyarakat diyakini menjadi modal penting untuk menghadirkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang-ajang olahraga mendatang.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Pas Mandalika FM Ready Lombok, kembali lagi warga. Yang lanjut untuk Mandalika sore, kali ini Aurel hadir menemani warga di zona kaum muda Mandalika. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas sore warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Baik, warga Mandalika sudah diawali ya dengan dua buah lagu dari miliknya Lila bersama J String ya, Honey Bunny Sweetie. And untuk warga Mandalika juga di luar sana ya, yang saat ini sedang nyimak 88 Bas Mandalika FM Radio Lombok, juga boleh gabung ya. Seperti biasa di 081-757-07684 ya. Dan kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, Zona Kalau Muda.
1: Mandalika FM Radio.
0: Oke. Oke, baik. Suaramu kecil tapi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil terus diusahakan besar ya. Oke, yuk lanjut sore hari ini.
1: Lagunya udah menambah berambut ya, kawan.
0: Lagunya apa, Bang?
1: Lagu Karena Wali.
0: Oke, nanti ditunggu.
1: Oke. Asan-asan sekali gitu.
0: Boleh.
1: Ada satu lagi Mamirian yang nonton hari Bukan Mamirian Selara Mami, Sayuti, Mami Ramli, Mami Jamiluddin, Mami Alvin, Mami Mami Serat, Bendaisa, Siti Hajar, Cahaya Kinanti, Maya Aulia, Nanuri, Nansabri, Nandintang, Inan, Tahil, Inan, Lena, Inan, Serapu, Inan, Widya, Serapu, Inan, Inan.
0: Oke, baik.
1: Dalam kabar bersahabatan doang. Tetapnya, negara panjang umur, merasuki, dan keluarga, dan semua bangsa besar. Mandalika dalam keadaan panjang umur murah rezeki. Iya, terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas. Ya, teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siapa tadi namanya? Ada Fajar ya, yang ada di Mangkung. Halo, Zona Kalau Muda.
2: Halo.
0: Iya, halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika Radio Lombok, Mandalika Lombok FM Mandalika.
0: Ya Allah, Mandalika FM Radio Lombok, gampang kok, Gi.
2: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Gi, stop sampai di situ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar enggak capek-capek. Alhamdulillah baik ya. Siap, cantik ya, tetap cantik.
2: Alhamdulillah.
0: Ada Fajar di Mangkung, Gi. Fajar di Mangkung.
2: Fajar ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Selak Bunda.
2: Ninggol dulu ya.
0: Boleh.
2: Lagu.
0: Apa nih lagunya?
2: Wali.
0: Wali. Nanti ditunggu Wali.
2: Ya. Ninggol dulu ya.
0: Boleh.
2: Buat Fajar. Mudah-mudahan sehat keluarganya ya. Ada Panila Vega bersama Bajang Hasanya, ada Raini, ada Jang Rane, ada Bajang Lian dan sehat keluarganya ya. Ada Tolin, ada Putra Kalimantan, ada Ina Inci, ada Ina Aliza, apapun rezeki mudah sehat keluarganya. Terus ada Ina Nuri, ada Nuri, ada Bajang Ompong, mudah sehat. Ada Ina Inci, Bajang Sos, mudah sehat. Rara, Ina Aula, Ina Lela, Ina Linta, mudah sehat keluarganya.
0: Amin, baik.
2: Ina Naura, Niki, Batija, mudah sehat. Kita Pangeran Pujut, Mbak Mirian, Mbak Mianto, Bajang Dani, Bajang Aden, Tipa Nanda punya mebel di sebelah selatan, mudahan sehari manis ya, lu datang pelanggannya berduyun-duyun.
0: Oke, baik, amin.
2: Tipa Selapu-Lapu,
0: oke.
2: Kita Mbak Uren yang cantik imut. Mudah-mudahan sehat, bersemangat terus menjalankan aktivitas nih, Genji.
0: Oke, okay, baik.
2: Terus menjalankan tugasnya sehat walafiat keluarga.
0: Insyaallah, amin. Baik.
2: Terima kasih atas waktunya, Bunda Sabri pamit, lagu yang tunggu, tampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufiratul waridan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Sabri yang ada di Tumpak Pucut ya. Halo Zona, kalau muda.
3: Mana di KFM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah lauk doang, luan ya temuin ke?
3: Jemaah lauk deh.
0: Ah, dari mulai mangkung setanggor sampai tumpak.
3: Iya, baru jemaah lauk.
0: Tumpak apa tampah? Tampah apa tumpak ya perasaan ke?
3: Tumpak.
0: Iya, tumpak ya Pucut. Oke, okay, sila.
3: Sakit pinggang ya?
0: Sakit pinggang.
3: Iya.
0: Lalalalan pegawaian kayu.
3: Pernah capek duduk ini dari pagi, tapi sebentar lagi pulang kok.
0: Iya, baiklah.
3: Oke, sudah nyalan dikit.
0: Mm-mm.

0: Ada semuanya sudah cantik ya.
1: Iya baik.
0: Ada mas di depan itu. Oke, sudah buat Pak bosnya ya. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Oke.
0: Oke, sudah ingat sudah diri masih selalu bersama keluarga kasih lebihnya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ke ini dulu. Kemana Rel? Ada Wali mau lewat dulu nggih. Saya hadirkan yang aku bukan Bang Tohib untuk yang sudah pada request ya.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 8-8

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: It's not just music, it's magic.
3: The best music for radio.

0: Hadir yang satu ini dari miliknya Ungu, suara hati warga ya di zona kelamudia Mandalika. Selamat sore yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika di 532 nomornya. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam Mbak Jangan Cerdeh Tulang Malik, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Mau senggol teman-temanku yang lagi kerja Rel ya, ada Jerot, Kecot, Congoh, ya Loksu Selara, Nono, Rahul, Anjali, Gareng, Lobat, Kepul, Daeng, Bajang, Kelansutan. Ya lagunya Sakit Pinggang. Sakit pinggangnya udah ya. Kotorannya sehat selalu dari Bajang Cerdeh from Gaul. Gih. Terima kasih. Halo Zona Kalau Muda.
1: Halo Mandalika FM Radio Lombok.
0: Mandalika FM Radio Lombok, baik. Silakan. Alhamdulillah.
1: Semangat ya, ya.
0: Pasti dong ya. Kalau saya lemas, ikutan lemas.
1: Baik. Semoga sehat selalu. Semoga para pendengar semuanya ya.
0: Ah, oke.
1: Okay. Iya, semoga semuanya berbahagia selalu pertama.
0: Iya deh. Lagunya apa nih bang?
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagi dengerin jadi mau cuap-cuap.
0: Oke.
1: Iya, kalau lagi dengerin Mbak Aurel lagi siaran ini.
0: Oke. Ada lagunya enggak nih?
1: Iya.
0: Ada lagunya enggak sih?
1: Iya, lagunya.
0: Uh-uh.
1: Lagunya apa ya?
0: Kalau enggak, kalau bingung ya udah gabung aja.
1: Iya.
0: Iya, makanya cepetan.
1: Merpati ya.
0: Merpati. Oke, nanti ditunggu.
1: Selamanya selingkuh itu
0: ya. Ah, iya, baik.
1: Lagunya buat Mbak Aurel aja deh ya. Spesial ini ya, semoga terima kasih Mbak Aurel.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majid yang ada di Lotir.

0: Lanjut di WhatsApp Mandalika, pemilik nomor 505 ya, yang belum ke save nomornya nanti kita save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rel.
1: Selamat sore.
0: Baik, salam ya untuk teman-teman wasit yang bertugas di lapangan Mujur. Semoga sehat walafiat dan sukses terus.
2: Amin.
0: Minta lagunya Dewa yang mana aja, Rel ya. Buat Aurelnya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Oke, Guran Hadi sih nomornya, namanya di bawah nomor ya. Dewanya nanti menunggu, nyusul ya. Baik, tetap sehat untuk kita semua warga. Bila perlu bisa minum madu pahit atau madu hitam. Warga bisa dapatkan produknya di studio Radio Mandalika FM Lombok.
3: Hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

Baik, ada Merpati hadir dengan tak selamanya selingkuh itu indah. Dan kita hadirkan juga informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah fasilitasi minduk bayi baru lahir. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan fasilitas layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir untuk menjamin pelayanan administrasi kesehatan anak tersebut. Program ini juga untuk memastikan setiap warga memiliki identitas hukum sejak lahir, menurut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Alvan Muhtahar di Lombok Tengah pada Selasa. Ia mengatakan dalam program ini, bayi yang baru lahir akan langsung memperoleh akta kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, serta pembaruan kartu keluarga atau KK orang tua. Penerbitan nomor induk kependudukan sejak bayi lahir juga memberikan manfaat langsung terhadap akses layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Ia mengatakan dalam program ini melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dan BPJS Kesehatan, karena jika anak yang telah berusia lebih dari 3 bulan dan tidak memiliki NIK, itu maksud kami tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dari BPJS. Ia mengatakan berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, sebanyak 3.000 anak yang baru lahir belum memiliki NIK, sehingga menyulitkan mereka dalam mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Setelah program ini dilakukan, sekarang sudah tidak ada anak bayi yang tidak memiliki NIK. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan. Selama program ini dilaksanakan sejak Mei 2026, sebanyak 400 bayi baru lahir telah memiliki NIK. Ia mengatakan pelayanan administrasi kependudukan tetap dibuka setiap hari, termasuk hari libur Sabtu dan Minggu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Makin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas, masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris, elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo.

0: Oke, ngapain pakai lama? Kalau emang udah yakin ya udah, yuk nyatain aja. Boleh kok melalui 88.4 Mandalika FM Radio Lombok Warga ya. Mumpung masih di zona kalau muda Mandalika, lewat jalur telepon, SMS ataupun WhatsAppnya di Mandalika FM Radio Lombok. Oke, baik warga Mandalika, lagu ini juga membawa kita di sesi 2 untuk zona kalau muda Mandalika edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 ya. Tentunya masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan yang baru gabung, selamat bergabung di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Apa kabar Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan? Menitip salamnya buat Nick, kemudian ada juga Bu Kadus, ada siapa lagi, Pak Jumawan Leneng Dalam ya, Jiluk Nudin, dan semua pendengar Mandalika lainnya. Mau request lagunya Afgan Sajarel ya. Baik, nanti ditunggu yang mana aja ya. Oke, baik, kita tinggalkan dulu Vira dengan Terlalu Lama. Gak pakai lama buat warga yang mungkin masih mencari-cari pekerjaan ya. Siapa tahu yang ini bisa menjadi solusi untuk mendapatkan pekerjaan ya. Bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK roda 2 DR5344TT atas nama KD Putra. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah STNK roda 2 DR5344TT atas nama KD Putra. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar jalan umum Kelurahan Leneng, Gerunung Praya. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR5344TT, mohon dikembalikan kepada Lalu Juli Haratawan Jayadi, alamat Batu Sun Sakra Lombok Timur, nomor handphone yang bisa dihubungi 081-997-704-999. Sekali lagi 081-997-704-999. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika FM.

baik warga Mandalika. Dari melihat tofu, hidup cuma sekali ya, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin warga ya. Dan kembali juga kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai rencana pembangunan pusat pelatihan tenis bertaraf internasional yang digarap oleh Rafa Radal Academy di Pulau Lombok merupakan sebuah investasi yang menjanjikan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTCP, maksud kami DPMPTSP NTB, Irnadi Kusuma mengatakan proyek itu punya prospek yang sangat baik bagi NTB karena berpotensi mendorong pertumbuhan investasi sekaligus meningkatkan daya tarik di mata investor global. Irnadi mengungkapkan sejauh ini belum ada dokumen maupun komitmen resmi dari pihak investor yang masuk ke DPMPTSP NTB terkait rencana pembangunan infrastruktur pusat pelatihan tenis dunia di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah NTB masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait rencana investasi tersebut. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, DPMPTSP NTB mencatat realisasi investasi sebesar Rp18,6 triliun dengan porsi mencapai 26,3% dari target investasi tahun ini yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak Rp68,64 triliun. Lapangan usaha energi dan sumber daya mineral menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi dengan nilai mencapai Rp12,92 triliun atau setara 71,5%. Kemudian sektor kedua yang mencatatkan realisasi penanaman modal terbesar adalah industri dengan realisasi investasi sebanyak Rp1,67 triliun. Adapun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menempati posisi ketiga dengan realisasi mencapai Rp202 miliar. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Rafa Nadal Academy mengumumkan rencana pembangunan Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di pesisir selatan Pulau Lombok. Fasilitas itu akan menjadi bagian dari kawasan resort premium Samara Lombok yang dikembangkan di atas lahan seluas 150 hektar. Pusat pelatihan tenis tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2028 dengan fasilitas 4 lapangan tenis dan 4 lapangan padel, serta menjadi bagian dari pengembangan kawasan wisata premium yang juga mencakup hotel dan villa. Pemerintah NTB berharap rencana investasi itu dapat terrealisasi agar mampu memperkuat sektor pariwisata olahraga mengingat lokasinya hanya 25 dari Bandara Lombok dan juga dekat dengan sirkuit Mandalika yang menjadi tempat ajang balap berbagai kendaraan bermotor tingkat dunia. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: the world.
1: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku gita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu, nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh. Teku sangka ya, mulanya kereng cap lontar sino atau sarung cap lontar sino. So paling laku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, ndak melupa lontar.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Delapan delapan empat empat empat delapan tiga FM.

Dari milik Bapak, dari miliknya Bapak Guru Lombok yang ada kamunya, mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika sore ya hari ini Selasa 28 Juli 2026 ya. Setelah ini ada Sirois Warga Siram Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Pamit dulu, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat abis ini, gue tahu lu lapar abis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab so, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat, baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, Lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel. Lalu saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah Sang Maha Komandan untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih ada yang begini nih. Tuhanlah pakai enggak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei, aman, kata Fir'aun kepada perdana menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Hei, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat, tapi dia ingkar juga, tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke cebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat, terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu, hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran

0: penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sedang menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka, Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa, Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah, masa lupa kacang sama kulitnya.
1: Warga masih mengikuti Siro'is, siraman rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Kasarnya mah lu bisa begini nih Musa, nih gue yang rawatin lu. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu, Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel, dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okelah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya, Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga, tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampein, percaya syukur, kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah, lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan, bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. mudahkan urusan.

0: urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak, mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun Silo dibuatnya bersusun. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan lah. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abraha juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar. Tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis salim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya tuh orang kan gua ajak baik-baik nyuruh sembahyang, enggak perlu dimusuhin. Dipikirin, dipikirin, dipikirin, kurus dah. Ampek gaya dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar, masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana mis ala amwalihim, ya Allah cukup dah, seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah, habisin aja, habisin aja, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, dikasih harta kesenangan dunia, bikin sesat, habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja, empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang soleh bernama Yunus bin Ubaid. Kepadanya, pria itu mengeluhkan keadaan hidupnya yang serba sulit dan suram. Yunus bin Ubaid lalu bertanya, "Apakah engkau akan merelakan penglihatanmu jika dihargai 100 juta?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Yunus bertanya lagi, "Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau bersedia menukarnya?" Jawabannya, "Tidak." Lalu Yunus mengajukan dua pertanyaan yang sama. Apakah ia mau merelakan lisan dan akalnya? Lagi-lagi jawabannya adalah tidak. Kemudian Yunus mengajaknya berbicara tentang nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Yunus pun berkata, "Aku melihat ratusan juta nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Tetapi, mengapa engkau justru selalu mengeluh kekurangan?"

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daun.

0: sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tau kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88
4: FM. 88 FM.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Sheikh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Sheikh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih

Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri, polisi tetapkan tersangka dugaan pengeroyokan yang tewaskan satu orang di Bali, hingga revitalisasi sekolah di Jakarta. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam? Ini Morning Brief edisi Selasa 28 Juli 2026. Pertama, Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Ia melepas tampuk kepemimpinan Bank Sentral setelah memegang jabatan tersebut selama sekitar 7 tahun. Mengikuti undang-undang yang berlaku, jabatan Gubernur BI sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti. Pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry secara hormat dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Efek dari mundurnya Gubernur BI, pasar saham dan mata uang rupiah sama-sama bergejolak. Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah dan nyaris menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara bursa saham dibuka melemah, namun sempat naik sebelum kemudian menurun. Salah satu alasannya, para pelaku pasar memilih bersikap wait and see sambil mencermati proses transisi kepemimpinan bank sentral dan arah kebijakan moneter. Beberapa pengamat menilai besarnya dinamika pasar terkait hal ini bakal bergantung pada alasan pengunduran diri Perry, mekanisme suksesi, serta kredibilitas sosok yang akan menggantikannya. Berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana eskalasi serangan militer hingga 2 pekan terhadap Iran pada Jumat minggu lalu, meski operasi tersebut telah dipersiapkan. Selain karena mempertimbangkan upaya membuka kembali jalur diplomasi dengan Teheran, para pejabat AS, yang dikutip The Wall Street Journal, mengungkap fakta soal menipisnya persediaan rudal pencegat pertahanan udara. Trump sendiri membantah bahwa persediaan amunisi menjadi masalah. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki lebih dari cukup amunisi untuk memenuhi kebutuhannya. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan pria pencuri ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026, korban berinisial KD dihakimi massa hingga tewas usai terpergok diduga mencuri ayam aduan. Kedua perkara, yaitu dugaan pencurian ayam dan aksi tindak pidana kekerasan telah ditangani polisi. Kepolisian juga menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan meminta masyarakat menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat. Selanjutnya, kita beralih ke Bali. Dugaan diskriminasi terhadap warga lokal oleh klub lari milik komunitas Entourage Bali berbuntut panjang. 2 warga negara Belanda yang menjadi penyelenggara dicekal dan dilarang kembali memasuki Indonesia setelah proses seleksi peserta acara tersebut viral dan memicu kritik masyarakat. Pihak imigrasi Bali, selain ikut mengecam aksi diskriminasi tersebut, juga menyoroti dugaan pelanggaran aturan terkait penyelenggaraan kegiatan oleh warga negara asing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat revitalisasi sekolah rusak setelah rentetan temuan bangunan sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan publik. Gubernur Pramono Anung memutuskan menambah 4 sekolah ke dalam daftar revitalisasi tahun 2026. Dengan demikian, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi tahun ini bertambah dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Sebelumnya, keputusan percepatan revitalisasi diambil setelah kondisi Sekolah Dasar Negeri Kebayoran Lama Selatan 9 di Jakarta Selatan viral dan menjadi perhatian publik. Bangunan sekolah tersebut roboh sejak 2024 dan hingga kini belum dibangun kembali. Berita terakhir, rumor Real Madrid yang ingin mendatangkan Michael Olise pada bursa transfer musim panas mendatang tampaknya tak akan menjadi kenyataan. Kabar terbaru menyebut, Real Madrid tidak akan mengejar Michael Olise pada musim panas ini, kendati Florentino Perez tertarik kepadanya. Sebagai gantinya, Real Madrid kini mengalihkan perhatian ke penyerang asal Pantai Gading, Yann Diomande. Dikabarkan juga bahwa Real Madrid dan Yann Diomande kini telah mencapai kesepakatan lisan dan Diomande dikabarkan setuju dengan persyaratan pribadi yang diberikan oleh Real Madrid. Tidak ada yang tahu kapan perubahan terjadi. Karena itu, tetaplah di depan dengan mendapatkan informasi paling faktual dan up to date dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Semusik sekilas musik malam 88.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar

0: hidup berkualitas katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Pengumuman, pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
0: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: Radio Mandalika.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Semusim Sekilas Musik Malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
5: 88 Mandalika FM.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alpi.
4: Naza itu punya pacar, nggak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: change for us all.
1: He is never stopped.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang soleh bernama Yunus bin Ubaid. Kepadanya, pria itu mengeluhkan keadaan hidupnya yang serba sulit dan suram. Yunus bin Ubaid lalu bertanya, "Apakah engkau akan merelakan penglihatanmu jika dihargai 100 juta?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Yunus bertanya lagi, "Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau bersedia menukarnya?" Jawabannya, "Tidak." Lalu Yunus mengajukan dua pertanyaan yang sama. Apakah ia mau merelakan lisan dan akalnya? Lagi-lagi jawabannya adalah tidak. Kemudian Yunus mengajaknya berbicara tentang nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Yunus pun berkata, "Aku melihat ratusan juta nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Tetapi, mengapa engkau justru selalu mengeluh kekurangan?"

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
2: Widih, berasa mobil baru nih.
3: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
2: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
3: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
2: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
4: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: World Cup kemarin seru banget ya?
4: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
3: Apaan tuh? Final lagi?
4: Bukan, Indonesia yang main.
5: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
6: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Di berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya, debt collector mau masuk ya, debt collector mau masuk ya.
4: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele, mana motornya bapak?
0: Ini
4: motor bapak.
0: Gak bisa gitu dong, Pak.
5: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
6: Mogok dia ya, karena dia kan sakit kanker rahim. Ini saya kelipet-lipet utang.
5: OJK akan kasih solusinya.
3: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
6: Amin.
3: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
6: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
3: Iya, Bu.
6: Jangan dibawa kemana-mana.
4: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
5: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
7: 97,1 FM, Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara, ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.
1: Ku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.

Sadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya untuk Allah, hanya milik Allah, Zat yang maha kuasa lagi perkasa, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam juga senantiasa kita tuturkan selalu kepada manusia tersayang, insan yang paling budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti suri tauladannya dan banyak berselawat kepadanya, sehingga kita pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatul uzma, insyaallah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah, ya Allah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baik, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sobatku, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariatnya berupa sholat lima waktu, yang menanamkan kesadaran kepada diri kita bahwa begitu pentingnya kita menghormati waktu, dan juga memberikan informasi bagaimana caranya kita

buang air, ya, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi agar kita bersyukur, itu salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita patut mengucapkan terima kasih. Patut mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan berwudu atau sarana bersuci dan juga salat sarana kita untuk beribadah, sehingga kita pantas menjadi hamba Allah. Nah, sobatku, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tuntunan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dalam salat? Tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa, memuja dan memuji Allah, berdoa. Nah, sobatku, namun dalam berdoa itu terkadang juga harus ada kita pahami apa yang diperlukan, apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita utamakan. Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini hadis nomor 335 dalam kitab Bulughul Maram. Dari Fadlullah bin Ubaid, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa di dalam salatnya. Di dalam sholatnya dia berdoa, kemudian Rasulullah SAW dengar. Sementara orang itu berdoa dengan tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi, langsung saja berdoa, ya Allah berikanlah aku rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, begitu ya. Nah, Rasulullah mendengar seperti itu, orang itu berdoa dalam sholatnya tanpa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, juga tidak berselawat. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajil hadza summa da'a. Orang yang berdoa dalam sholat itu atau dalam apa saja kondisinya, dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat, maka dia termasuk yang terburu-buru, yang tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa sana'i alaihi, tsumma yusalli 'alan nabi, tsumma yad'u bima syaa." Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Salasah, ya, sahih hadisnya. Yang artinya, ketika itu Rasulullah SAW tahu ada orang yang sedang sholat dan berdoa, tapi doanya terburu-buru. Akhirnya setelah dia sholat, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kamu bersolat, hendaklah, ya, bersolat itu, yaitu juga berdoa di dalamnya, hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya. Habis dalam sholat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukaratahu asira, terus, ya, baca Al-Fatihah juga menyanjung Allah sampai kepada yang lain-lainnya, subhanallah, rabbiyal azim wa bihamdi, itu menyanjung Allah, memuji Allah. Ya, pertama, ketika kamu dalam sholat ataupun dalam doa, hendaklah kita memuji Allah, memuji Allah, dan juga menyanjungnya. Kemudian jangan lupa, setelah menyanjungnya, sebelum kamu berdoa juga, jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru dia mau berdoa sekehendak hatinya. Yang penting yang pertama, kata Rasulullah, menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana bersolawat kepada engkau, ya wahai Rasulullah, ya, khususnya dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, amaranallahu antusolli atau antusolli alaika, fakaifa nusolli alaika, thumma qala kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wassalamu kama alimtum. Dalam hadis yang ke-336 dalam kitab Bulughul Maram, ya, Allah perintah kamu berselawat dan juga memuji Allah. Maka bagaimana cara kamu berselawat atas paduka, atas kamu wahai Rasulullah? Maka ia diam kemudian berkata, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang tadi sudah kita bacakan, ya, kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nah, ini yang sering kita baca dalam setiap tahiyatul

0: at-tahiyat, ya dalam setiap at-tahiyah itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, dalam at-tahiyah biasanya kita baca. Jadi salawat Ibrahimiyah kalau bahasa kitanya, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai kepada fil alamina innaka hamidum majid, ya seperti itu. Nah sobatku, ini tambahan pelajaran-pelajaran yang sungguh sangat luar biasa, jadi kita lebih jelas. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan dari sobat, apakah setelah sholat itu ada wiritan atau zikir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi yang pertama yaitu kita memperbanyak doa dalam sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada empat. Ini ketika bertasyahud doanya ya. Maksudnya sebelum salam atau dianjurkan juga ketika sujud terakhir. Apa doanya yang Rasulullah anjurkan? Yang pertama, idza tasyahada ahdukum falyasta'iz billah min arba. Jika kalian sedang bertasyahud ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Muttafaq alaih. Doa ini juga di hadis yang berbeda itu dianjurkan ketika kita berada dalam sujud terakhir. Apa doanya? Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, yang artinya hai Tuhanku aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam, wa min azabil qabri dan juga azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat daripada fitnah kematian dan kehidupan atau kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masiih dajjal dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Ya sobat ya, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Setelah itu baru bangun dari sujud atau langsung kita tahiyat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Nah kemudian apa boleh nggak kita wiridan setelah habis sholat? Banyak di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan seperti itu. Di antaranya hadis nomor 340 dalam kitab Bulughul Maram, ini hadisnya muttafaq alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW biasanya mengucap di belakang tiap-tiap sholat atau setelah sholat fardu itu dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Gitu ya biasanya tuh. Jadi ada semuanya dasarnya wiritan setelah sholat itu pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara sendiri ataupun secara berjamaah. Jika secara berjamaah mungkin cukup membantu bagi orang yang belum menghafalnya, ya belum bisa, belum membiasakan dirinya. Kalau sendiri ya lebih bagus, ya berjamaah tentunya lebih bagus juga karena namanya berjamaah, ya yadullah fauqal jamaah atau al jamaatu tanzilur rahmah. Kepuasan Allah di atas para jamaah atau berjamaah itu menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah itu bagus, sendiri pun bagus. Ya sobatku, dalam wirid atau zikir setelah sholat lima waktu ada dasar hadisnya. Nah, jadi jangan membuat hal-hal yang tidak-tidak. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau SMS atau WA, silakan kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73-636. 0813-103-73-636 ya. Atau ada yang ingin membantu atau berjuang bersama kami, bersama-sama membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri atau memenuhi keperluan hari-hari mereka, masya Allah kami sangat bersyukur, kami sangat berharap. Mudah-mudahan beban ini akan terasa ringan jika kita pikul bersama-sama, insya Allah perjuangan ini pun semakin mudah. Terima kasih sobatku atas partisipasinya. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ini kita bersyukur Allah masih panjangkan umur kita. Semoga panjang umur kita dalam sehat, panjang umur, luas rezeki yang halal yang banyak dan berkah buat menopang kita ibadah insya Allah. Baik, langsung ke pertanyaan. Namun sebelumnya kita ingatkan, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73-636 ya, 0813-103-73-636. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posat, aku Rahim dari Cengkaring. Rahim minta doanya, gimana kalau anak kecil kena sawan, Pak Ustadz? Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih, semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Bismillahirrahmanirrahim, sobatku. Ini pemahaman sawan kan kita berbeda-beda, ya. Sawan, sesuatu hal yang di luar biasa. Sekali lagi, apapun yang terjadi dengan kita, yang terjadi dengan kita itu adalah kehendak Allah. Makanya jangan lupa setiap kemana-mana atau kita mulai hari dengan banyak membaca isti'azah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Atau juga sebelum kita tidur, kita berwudu kemudian membaca Al-Fatihah, suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Alif Lam Mim, kemudian ayat kursi, kemudian kita tiupkan di tangan kita, kita usap ke seluruh badan kita. Ya, sering-sering begitu insya Allah sawannya hilang. Ya, insya Allah sawannya hilang ya. Gitu. Atau cukup baca bisikan syahadat ke ubun-ubunnya, tiup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiup ke ubun-ubunnya. Ya, insya Allah itu akan menjadikan lebih baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan sobat kita. Nih, ada pertanyaan dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku, Pak Ustaz. Semoga dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, anak saya sudah masuk kerja dan dia ingin membantu tuh para santri, minta nomor rekeningnya, Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sobatku mendapatkan kemudahan, kemudian kerjaan yang bagus, karir yang bagus, dan gaji yang cukup. Baik, kita akan kirim nomor rekeningnya. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya coba kita lihat. Setelah sobat kita tadi, dari siapa tuh yang minta nomor ring? Dari Subur ya. Alhamdulillah beliau sudah masuk kerja, mudah-mudahan betah ya, gajinya besar, ban berkah. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Kusmiati. Alhamdulillah mudah-mudahan tambah berkah Bunda. Ya, kemudian dari siapa nih? Sejuk di hamba Allah dari Bekasi. Begini Pak Ustaz, saya bertanya, bagaimana bila seorang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, tapi ya kalau ngomong suka nyakitin? Nah, ini sudah kita jawab ya. Sudah kita jawab, kalau orang ngomong udah sakitin, berarti esensi ibadahnya tidak membekas dalam dirinya. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah mau bertanya, bagaimana Ustaz sikap kita sebagai istri bila suami paham atas kewajibannya terhadap istri tapi tidak dijalankan, seperti halnya soal memberikan uang ke istri dan tidak terbuka atas penghasilannya? Apa karena saya punya penghasilan sendiri tapi dia membiayai anak-anak sekolah dan keperluan urgen lainnya? Sesekali saya ingin diberi dari uangnya untuk keperluan saya, tapi dia alasannya gak ada. Apa boleh saya mengambil hak saya tanpa sepengetahuannya sesuai kebutuhan saya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, sobatku yang Allah sayangi. Seorang istri hendaklah menghormati suami ya, menghormati dan mematuhi suami, dan suami pun menjadi penanggung jawab dunia dan akhirat terhadap amanah yang Allah berikan berupa anak dan istri. Dan suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri. Istri wajib diberikan nafkah. Dia mau belanja, mau masak, atau mau belanja keperluannya, itu wajib bagi suami memberikannya ya, memberikan pakaian, kemudian makanan, ya sandang, pangan, papan dah. Itu wajib dari suami kepada istri. Begitu juga suami terhadap anak-anak, wajib memberikan nafkah. Gitu. Lain halnya juga dengan istri yang sudah mempunyai penghasilan, yaitu hak istri. Hak istri. Tapi tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Nah, bagaimana kalau suami enggak ngasih, istri kemudian mengambil sendiri? Itu juga tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam agama, ya. Tetap istri harus mengambil dengan izin suami, dengan izin suami. Minta izin dulu sama suami. Ceritakan yang sebaik-baiknya. Ya, meskipun istri berikan penghasilan yang cukup, tapi tetap itu menjadi kewajiban suami. Jangan sampai suami zalim kepada keluarganya. Ya, kita bilangin yang begitu. Tetap adalah kewajiban suami. Baik sobatku ya. Mudah-mudahan sobatku menjadi istri yang penuh dengan kebaikan terhadap keluarga, dan itu menjadi amal ibadah. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh, yang coba kita dengarkan nih dari sahabat kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Risman dari Serang, Banten nih Pak. Mau nanya, ada dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama, saya kan kalau mau berangkat kerja nih lumayan jauh. Itu dalam perjalanan kan saya bawa motor nih Pak Ustaz. Itu saya sering ngantuk. Nah, solusi dari saya sih, kalau inisiatif doang itu sambil nyemil. Jadi kadang nggak ngantuk, sering capek juga. Nah, itu kan karena setahu saya, kalau kita itu umat muslim kan makan pakai tangan-tangan ya, berhubung saya mengendarai motor, maka saya sambil jalan itu nyemilnya pakai tangan kiri, dan minum juga pakai tangan kiri. Itu solusinya gimana ya, Pak Ustadz? Apakah, ya, apa hukumnya bagaimana gitu? Baikkah untuk saya atau gimana? Nah, yang kedua, Ustadz, mengenai sujud di dalam praktek sholat, kadang saya juga sering lupa udah berapa rakaat. Nah, itu kalau di sujud sahwi itu kita ngelakuin sujudnya dua kali langsung salam apa satu kali langsung salam setelah sujud, pembacaan sujud sahwinya. Sebelumnya terima kasih Pak Ustaz, mohon dijawab dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, ya, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini, ya, karena waktu sangat terbatas. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah. Ya, bagi sobat yang sedang kelebihan rezeki, ayo kita berlomba dalam kebaikan. Ya, kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka. Terima kasih sobatku atas partisipasinya. Ya, baik, langsung saja kita menjawab ke pertanyaan sobat kita tadi yang bertanya ya melalui rekaman suara, yaitu tentang makan pakai tangan kiri di atas kendaraan bermotor roda 2. Itu hukumnya bagaimana? Saya pun sering berkendara roda 2. Tapi kalau saya ingin makan dan minum, ya meskipun cemilan, itu tetap saya minggir ke tempat yang kemudian saya berhenti, saya gunakan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, itu bagusnya begitu yang dianjurkan oleh ulama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan la tashrabu qa'iman, jangan kau minum sambil berdiri, la taqulu qa'iman, begitu juga dengan makan. Ya, entah itu kita duduk atau berkatakan jongkok, itu baru kita minum atau kita makan. Begitu juga dengan dalam kendaraan bermotor ya roda 2. Kita berhenti dulu di pinggir, kita minum, kita makan, langsung kita lanjutin lagi, dan itu pakai tangan kanan. Ya sobatku ya, bahaya kalau kita makan dan minum sambil jalan kendaraannya, takut terlengah. Masya Allah, mudah-mudahan sih Allah memberikan keselamatan ya bagi kita semua, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, beliau juga bertanya tentang sujud sahwi, itu 2 kali sujud atau 1 kali sujud, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga ketetapan dari ulama bahwa sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud dan salam, ya 2 kali sujud kemudian salam, bukan 1 kali sujud ya, 2 kali sujud kemudian salam. Bacanya apa? Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari hamba Allah, saya mau bertanya bagaimana hukumnya ada seorang merebut sering ngambilin nyolong uang kelopak mesin setiap Jumat. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, hukumnya haram. Siapapun yang ngambil uang tromol atau uang kotak masjid tanpa izin, sekalipun ya, tanpa izin, hukumnya haram, kecuali itu memang haknya mendapatkan izin dari panitia atau pengurus masjid untuk diberikan kepada dia. Itu pun harus ada akad yang jelas, jangan ngambil-ngambil begitu saja, bukan haknya, itu hukumnya haram. Jadi merebut masjid, ngambil duit dari uang tromol, itu hukumnya haram, kecuali berdasarkan hasil musyawarah para pengurus atau penerima amanah. Ya sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh ya, makasih Pak Ustadz atas sarannya, tapi saya juga langsung minta maaf dan minta doanya Pak Ustadz, saya sedang gak enak badan. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya, lihat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah, kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah diitan, jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku ya. Nah itu ya sobatku, yang mohon maaf karena pertanyaannya begitu banyak, jadi baru kita jawab sekarang ya. Sudah kita jawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur Hasana dari Depok. Ya, Nur Hasana dari Depok. Saya mau tanya Pak Ustaz. Dulu saya punya suami, suami saya selingkuh dan ibunya mendukungnya, saya sakit hati. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya kalau saya masih berharap suami kembali kalau ibunya masih ada, saya gak mau. Kita ulang lagi. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya kalau saya masih berharap suami kembali kalau ibunya masih ada, saya gak mau. Ya, Baik, pertanyaan ini sobatku kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sahabat Allah berikan kebaikan, kesehatan, panjang umur dalam ibadah. Ya, kehidupannya mudah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan sobat kita. Sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. Sekali lagi, 0813-103-73636. Baik, langsung ke pertanyaan dari Nur Hasanah ya. Beliau bertanya tadi, kalau dia tetap berharap suaminya kembali lagi dengan syarat ya ibunya itu sudah tiada, itu bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, setiap manusia pasti mesti punya harapan, harapan yang terbaik buat dirinya. Sekalipun suami ya sudah menceraikan, biasanya mantan istri itu tetap mengharapkan suaminya balik lagi, dan begitu juga sebaliknya. Ya, suami terhadap mantan istri pun akan balik lagi biasanya, karena itu tidak bisa dipungkiri ada kerinduan tersendiri dengan cinta pertamanya, ya dengan kasih sayang yang pertama. Tapi tidak boleh mengharapkan, tidak boleh mengharapkan atau menyangka atau berdoa kalau ibunya sudah meninggal dunia itu na'udzubillah min zalik. Jangan. Mertua adalah ibu kita juga. Ya, tidak ada bekas mertua. Tetap kita doakan mudah-mudahan mertua berubah hatinya dan baik, gitu aja ya. Dan baik. Mudah-mudahan apa yang Bunda harapkan itu terwujud. Sekali lagi kita doakan secara umum, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang terbaik buat Bunda, yang terbaik. Insya Allah, mertuanya yang baik juga, insya Allah. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz, bolehkah melaksanakan sholat Jumat di kapal yang sedang berlayar Pak Ustadz, sedangkan jamaahnya kurang dari 20 orang? Dulu kami sering melaksanakan, tapi sekarang sudah tidak lagi karena adanya perbedaan pendapat di antara jamaah. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, sholat Jumat itu wajib bagi mukimin, wajib bagi yang tinggal di situ. Jika dalam pelayaran itu tidak diwajibkan sholat Jumat, yang diwajibkan adalah sholat zuhur. Ya, sholat zuhur secara berjamaah itu tetap diwajibkan. Jadi sholat Jumat tidak wajib lagi, diganti dengan sholat zuhur. Karena apa? Sedang di perjalanan, sedang di pelayaran. Ya sobatku ya, sholat Jumat hanya wajib bagi yang mukim, yang sudah tinggal lama di situ. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, karena kondisi masih kurang fit, kita akhiri dengan doa.

0: hazibil ba'as anta syafi la syifa illa syifauk isfi mardana zahir wa batinan isfi mardana zahir wa batinan la syifa'a illa syifauk bi rahmatika ya rahmar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejuk di hati sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.